teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Cuman pro dua, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Bro Dave, mama teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu semua yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Dan kita masih dengan lagu-lagu hiburan plus informasi untuk kamu yang masih tegang begitu ya dengan permainan apik di antara Argentina melawan Cape Verde ya, teman Pro 2, yang mana untuk saat ini Argentina sudah menambah 1 poin menjadi 2 gol ya untuk Argentina di menit ke 91 di babak extra time ya. Kita doakan semoga Kevin bisa membalas lagi sehingga permainan ini semakin seru begitu ya, teman-teman. Oke, okay, tetap di Bro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

0: Sin, menurut kamu, kenapa toleransi antar umat beragama itu penting banget sekarang?
1: Karena kita hidup berdampingan. Nah, kalau kita saling menghargai, lingkungan jadi aman, nyaman, dan tidak gampang terpecah.
0: Betul. Nah, perbedaan agama seharusnya bukan alasan buat saling jauh, tapi jadi kesempatan untuk kita belajar saling memahami.
1: Aku setuju. Kalau hal kecil seperti menghormati teman yang sedang ibadah atau menjaga ucapan juga termasuk bentuk toleransi.
0: Kalau masyarakat kita hidup rukun, orang bisa fokus belajar, fokus bekerja, dan berkembang tanpa konflik.
1: Nah, dari situ bisa tercipta masyarakat yang adil dan makmur, karena semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk maju.
0: Jadi Sin, intinya toleransi bukan cuma slogan, tapi harus dimulai dari sikap kita sehari-hari.
1: Beda keyakinan, tetap satu tujuan, hidup damai dan saling mendukung.

teman-teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako, dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pencinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: No matter what, no matter what.

Produa semuanya, selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal menemani kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu,
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Iya. Oke.
1: Yang satu

0: Ya. Morning person banget kah? Apa gimana nih?
1: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin mulai kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
1: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Ya, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
1: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama, berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
1: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
2: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
2: 2020. Masih baru ya?
0: Iya benar.
2: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
2: iya,
0: ya.
2: Juniornya.
0: Benar.
1: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
2: senior dan junior.
1: Tapi ya tetap mirip-mirip lah jiwa mudanya kan,
2: jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
2: Usia bisa dimirip-miripin.
1: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
1: Lagi siapa mau ceritain ya?
2: Boleh, silakan yang lebih muda
1: dulu. Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
2: Panjang ya.
1: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment.
0: Iya,
1: ini balik dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
2: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya. Ke Jakarta, kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya. Untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio, akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
3: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
3: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
3: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu. Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
3: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang.

0: Uang, bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
0: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya, yes, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
1: Betul.
0: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
1: Betul.
0: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore,
1: yes,
0: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
1: Benar. Benar.
0: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok. Akan pakai lagunya si artis itu,
1: okay,
0: sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya, gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Okay.
0: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
0: Iya kan, bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
0: Nah itu dia sebenarnya.
1: Betul, betul, betul. Tapi gimana maksudnya berarti di teman-teman kalian gitu lihat kalian ngebentuk sebuah apa duo berarti ya?
0: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Okay.
2: Karena memang balik lagi kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Betul. Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Ah itu dia. Asik ya, bener ya.
0: Asik banget. Berani mencoba.
1: Berani mencoba. Benar-benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
1: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Okay.
3: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
3: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
2: Masih banyak
3: jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu.
1: Iya, benar ya.
0: Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin ini berani sih. Cuma kalau gak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
0: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
0: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Oh. Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, ih, ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
1: Betul betul betul. Oke.
0: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget berat, gak sih?
0: Aduh.
3: Harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Cuma hanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi, untuk Jangan Mainin Cinta ini

0: ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
1: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
0: cocok
1: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu. Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
0: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
2: Ya sebenarnya iya loh, dia itu loh.
3: Ditambahin itu beli.
2: Ada orang itu depan.
0: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
3: Benar.
2: Masa lalu ditimbun aja.
1: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu
3: kita. Oh, oke.
2: Jadi ini tameng berarti ya.

0: jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Wow. Makanya kami berdua hadir dengan jangan mainin cinta. Cinta
1: ya, buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
0: Mm-mm. Pasti relate
1: ini.
2: Betul.
1: Mm-mm. Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya jangan mainin cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Betul.
2: Benar, benar.
0: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
2: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
3: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
2: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
3: Tanya Mary aja boleh nggak kita nambah host?
1: Boleh banget ini kan.
2: Oke oke. Okay. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana? Ciri-cirinya tuh?
0: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
2: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
1: Banyak
2: ya?
1: Kan.
3: Waduh, ini curhat atau kayak siapa ya?
0: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
2: Benar.
0: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak ya.
2: Oke.
0: Blondo.
2: Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
0: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
2: Udah kapok ya. Udah kapok ya.
0: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
2: Waduh. 5 kali banyak sih.
3: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipuun.
0: Ya.
2: Well done, bener-bener.
0: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya dua kali ya.
2: Oh iya, iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
0: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
2: Waduh.
1: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
0: Trauma soalnya.
2: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya? Kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
0: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
2: Oke.
0: Okay. Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
2: saya. Waduh, lama juga ya.
0: Itu? Lama kan ya.
2: Iya.
3: Itu salah satu parameternya gitu ya.
0: Iya.
3: Bener. Yang kedua.
0: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
1: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius.
2: Oke. Okay.
1: Nggak menjamin semua itu.
0: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita, itu sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
2: tiba-tiba
1: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
2: Iya sih, benar-benar
1: awal ya, di post di awal tuh kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
2: Oke.
0: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik kan ya, prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
2: Oke, benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
0: Iya.
2: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
0: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
2: iya, seharusnya.
0: Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
1: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai
2: itu.
1: Akhir. Kalau misalnya
0: bisa.
1: Dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan.
2: Benar
0: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
2: Cari
0: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
2: Bener sih.
1: Diri sendiri dulu buat bahagia.
2: Benar.
1: Cinta sejati akan hadir.
3: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
0: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
2: Benar.
1: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
0: Manifest tentang cinta sejati.
1: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk lebih baik.
2: Amin.
3: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
2: Yes.
3: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
2: Woi, sedap.
3: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
2: Benar.
3: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
2: Asik.
3: Begitu juga cinta-cinta kalian.
2: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, ya. Masih yo konsisten.
3: Amin.
2: Benar, konsisten ya. Bikin lagu gitu iya, kan.
3: Rilis,
2: benar. Udah mantap. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni. Bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia.
3: The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Oke. Elegan
3: gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita pasti. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah, itu dia.
3: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
2: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
4: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
4: aja.
0: Benar-benar aduh. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri
0: di sini, benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
4: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
4: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya ya, dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Ya. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
4: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya ya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
3: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di share, gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan
2: ya. Itu wadahnya ya.
3: Itu wadahnya. Bener. Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
3: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
3: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
3: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
4: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
4: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: dalam kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar
2: gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Benar. Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
4: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan.
4: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
3: Betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu yang rilis ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Bikin. Apakah langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
4: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
3: pribadi. Jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
4: Rahasia investasi sukses.
3: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
3: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
4: Betul.
3: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
4: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
3: Tentu.
4: Boleh. Foto kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
3: Nagia Halisa.
4: Jangan lupa follow.
0: Betul.
3: Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah, itu
3: dia. Yang paling penting.
4: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
4: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap.
4: Udah siap.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
3: Rahasia ya, namanya
2: rahasia.
0: Benar.
4: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
3: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
4: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
4: Belum ada ya.
3: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
3: Iya, teman terbaik Pro 2.
4: Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Yeah.
2: Jadi, amin,
4: amin. Amin, semoga. Yeah.
3: Jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
4: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nadia, ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia. Indonesia.
3: Thank you banget.
0: Alright.
4: Selamat menikmati. Yeah.
3: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya, kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga, betul, karena betul, ini aset. Yes. Dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent, malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi ya.
4: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Dononi sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
4: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan Farbeta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti

0: Layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
1: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
0: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kasing AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

Baik teman Perduan, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perduan FM. Sekarang sudah di menit ke-43 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, aku masih menemani kamu dengan beberapa kabar menarik tentunya sampai nanti di jam 1 siang. Tetap mendengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Perlu FM teman-teman, kamu ada Davin dengan kucir lagi hatimu yang sedang kamu dengarkan. Teman berdua sebenarnya ada Ariel Noel dan juga Raisa dengan dengar suaramu lagi. Maaf, suara saya falis. Oke teman berdua, mau dekat-dekat jam 1 juga. Ini orang-orang fans Jerman lagi masih pahawai. Sudah jam segini teman berdua ya. Tapi gak apa-apa, merayakan kemenangan teman berdua ya. Kemenangan timnas favorit mereka. Kalau punya aku udah pulang ya, di babak 32 besar ya. Kamu yang sering denger aku siaran udah tahu. Oke. Nanti kita bakal update informasi luar setelah ini. Semuanya masih dari Piala Dunia juga untuk kamu ya. Jangan ganti station, tapi ngarahin kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Itay, si Sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasi.

Nah teman, perlu kita update informasi dari Piala Dunia teman Pro 2. Nah ini Tanjung Verde menjadi debutan yang paling mencuri perhatian. Mereka bahkan menahan imbang beberapa tim besar ya di waktu normal. Tadi kalau bilang Tanjung Verde juga main bagus lawan Argentina ya, dan Argentina menang dramatis teman nomor 2. Nah Tanjung Verde menutup debut di Piala Dunia dengan cerita membanggakan. Wakil Afrika itu melaju hingga ke babak 30 besar, memaksa juara bertahan Argentina bekerja keras sampai extra time sebelum kalah 2-3. Selama turnamen 4 tahunan ini, Tanjung Verde praktis tak pernah kalah dalam 90 menit meski berstatus tim debutan. Di selain mereka juga belum merasakan kemenangan di Piala Dunia. Di fase grup, Tanjung Verde bahkan meraup 3 hasil imbang termasuk menahan Spanyol, Arab Saudi, serta Uruguay. Mereka finish sebagai runner-up grup, berada di atas Uruguay yang telah 2 kali juara dunia. Kiprah tersebut ikut mengantar beberapa pemain ke pangsurtan global termasuk kiper 40 tahun Fozinha yang berulang kali jadi tembok pertahanan terakhir dari Tanjung Verde. Iya sih Tanjung Verde, kalau tadi sampai menit terakhir extra time ya 120 menit itu penalti, wih, bakalan deg-degan Argentina dipulangkan oleh tim debutan, tapi Tuhan garis tangan berkata lain, Argentina tetap melaju. Oke. Siapa yang tuh setuju tadi yang main bagus itu Tanjung Verde? Saya setuju sih, kalau banyak yang mengatakan Tanjung Verde mainnya bagus banget tadi, bisa menahan

imbang sampai extra time itu kan luar biasa. Tidak semua apa ya tim-tim besar melakat ya apa bisa melakukan hal yang sama ya ketika berhadapan dengan Argentina. Makanya tadi Argentina aku ke kantor sampai jam 12 lewat, aku lihat di sini masih ada yang pawai ya kan. Eh tapi pawai itu hati-hati ya teman berdua ya, ada yang beredar di grup-grup WhatsApp itu ada yang kecelakaan ya. Mungkin dia jatuh atau apa teman berdua, tapi video yang beredar sih begitu ya, dia pakai baju Argentina. Kemudian dia lagi menangis di kayak berangka rumah sakit gitu, wajahnya penuh darah, mungkin jatuh atau apa kurang tahu. Jadi buat teman-teman yang ikut pawai atau konvoi setelah kemenangan salah satu tim favorit kamu di Piala Dunia ini, hati-hati ya. Jangan terlalu apa ya? Euforianya jangan terlalu berlebihan teman berdua ini, karena juga masih babak 16 besar ya. Setelah ini 16 besar dan perjalanan masih panjang, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke kamu. Itu pesan aku teman berdua. Karena kemarin tuh waktu pawai Jerman juga aku lihat ada satu orang tuh dia jatuh ke dalam got karena saking kaget dia sama mobil yang di samping ya kan, karena dia kan juga konvoinya larinya kencang, makanya kaget masuk ke dalam got. Untung nggak apa-apa. Tapi tadi video yang beredar yang fans Jerman itu wajahnya udah penuh darah teman berdua sambil dia nangis-nangis di atas berangka rumah sakit. Terdengarkan Perdo FM teman terbaik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman, dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Perdu FM teman terbaik kamu, kita masih update informasi dari Piala Dunia 2026. Setelah Tanjung Verde membuat sebuah kejutan ya, bisa membuat Argentina pusing tuh udah nilai yang plus kalau menurut aku ya. Oke. Nah, ini hasil terbaru, Kolombia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menaklukkan Ghana 1-0 pada babak 32 besar di Arrowhead Stadium tadi, teman perdua ya. Hasil ini menjadikan Luis Diaz dan rekan-rekan sebagai tim terakhir yang meraih tiket fase berikutnya. Gol tunggal Kolombia dicetak oleh John Arias pada menit ke-14, memanfaatkan umpan silang dari Luis Suarez yang masuk lebih awal sebagai pemain pengganti. Keunggulan tips ini bertahan hingga peluit berakhir. Di babak 16 besar, Kolombia sudah ditunggu sang kuda hitam Swiss yang lebih dulu melaju. Partai ini akan menjadi ujian berikutnya bagi wakil Comnebol tersebut. Makin seru 16 besar teman berdua. Kalau 16 besar aku jagoin banyak ya, karena aku, karena tim favoritku udah pulang, aku jagoin Maroko, karena Maroko bukan kaleng-kaleng sekarang, bukan kuda hitam lagi, bahkan di ranking FIFA sekarang tuh ranking 6. Ranking 6 teman berdua ya, top 10 ya. Kenam, kemudian Portugal juga aku jagoin, Spanyol juga, tapi Spanyol sama Portugal kan bakalan ketemu ya di 16 besar. Terserah lah yang menang siapa teman berdua ya. Terus coba tiga itu sih yang aku jagokan ya, Maroko, Spanyol atau Portugal, terserah siapa yang menang ya. Oke, jangan ganti station kamu, tetap dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

0: lihat vas keramik ini. Cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Nah, teman Perdua, satu informasi lagi ini masih soal Argentina juga. Tanjung Verde, teman Perdua ini pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni mengakui timnya mendapatkan ujian berat ketika bertemu dengan Tanjung Verde pada laga 30 besar di Stadium Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat Sabtu tadi. Scaloni juga memuji penampilan Tanjung Verde yang memaksa Argentina memainkan babak tambahan waktu demi meraih kemenangan dramatis 3-2 dan mengalahkan dan melangkah ke babak 16 besar. Scaloni seusai pertandingan mengatakan bahwa pertandingan benar-benar sangat sulit. Mereka harus fokus pada hal yang positif. Gol ketujuh Lionel Messi di tribun kali ini sempat membawa Argentina memimpin, tapi Tanjung Verde sukses menyamakan kedudukan sekaligus memaksa waktu tambahan dimainkan. Di babak tambahan, sewaktu sekalipun Tanjung Verde tidak melempar handuk ketika Lisandro Martinez membawa Argentina unggul lagi. Mereka menjawabnya dengan gol balas spektakuler dari kaki Sidney Cabral, teman Pro 2. Dan tadi itu karena kebetulan aku juga nonton, itu memang benar-benar alot, teman Pro 2 ya. Kalau tadi itu berakhir dengan 2-2, teman Pro 2, kalau Argentina tidak masukkan gol ketiga, itu bakalan adu penalti sih, teman Pro 2. Aku enggak tahu bagaimana deg-degannya Messi melawan Tanjung Verde, tim besutan, tapi sudah bikin pusing banyak tim-tim besar ya. Tanjung Verde, Tanjung Verde. Clara Riva, spesial buat kamu, alasan klasik.

2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Nah, teman perlu dari dunia hiburan, grup musik Malik and the Essential yang album perdana rilis pada 2005 kini tengah mempersiapkan karya album mereka yang ke-10. Wah, cukup ini juga ya, produktif teman perlu. Kabar disampaikan grup yang beranggotakan Angga dan kawan-kawan teman perlu. Sementara salah satu personil mereka itu Widi mengaku setelah menyaksikan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita, mereka termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Dan Widi menilai hadirnya musikal Senja Teduh Pelita terjadi pada momen yang tepat ya. Merdeka setelah 22 tahun berkarya, Malik and the Essential telah melalui banyak perubahan cara berpikir yang menciptakan lagu, termasuk mempertimbangkan seperti selera penggemar yang kini berkembang dari lintas generasi hingga juga melihat situasi hari ini, teman produa. Oke, kita tunggu albumnya. Tapi lumayan ya, 22 tahun berkarya, 10 album, berarti kurang lebih setahun, 2 tahun sekali mereka mengeluarkan album. Ya, 2 tahunan lebih lah, teman produa.

Mengontrol menu makanan setiap hari bisa mencapai keinginan kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kita makan atau mengontrol pola makan, jika waktu makan kita tidak sesuai dengan ritme tubuh, maka kadar gula darah bisa saja naik hingga 18% lebih tinggi dari kondisi normal. Artinya, ini tidak akan sehat untuk tubuh dan berat badan kita.

Tahukah kamu, ada sebuah jeruk yang dapat dikonsumsi langsung dengan kulitnya. Jeruk yang satu ini sedikit berbeda dengan jeruk yang lain karena bisa dimakan utuh dengan kulitnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk kimkit merupakan buah yang memiliki kulit yang tipis dan terasa manis sehingga tidak merubah kesegaran buahnya sama sekali, serta bijinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan jeruk pada umumnya. Jeruk kimkit ini juga memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan nutrisi. Kimkit juga mengandung beberapa flavonoid antioksidan, dan jeruk kimkit juga bisa menurunkan kolesterol. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini menjadi negara yang disebut sebagai lahan subur untuk menanam jeruk kimkit. Sebab, dalam pertumbuhannya, jeruk kimkit membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk perkembangan pohon hingga buahnya.

Nah, teman Perdo, mungkin kamu adalah salah satu penggemar film 5 cm yang dulu diperankan oleh Pevita Pearce, Rara Rinsa, Sekoji, kemudian juga ada Fedi Nuril, Herjunot Ali, sama Denny Sumargo. Teman Perdo, itu kan fenomenal, bukunya bestseller, dibikin jadi film, film Naik Gunung luar biasa. Nah, ini ada film 5 cm baru, Resolusi Hati, teman berdua, yang ceritanya agak berbeda ya. Ini udah warawiri, banyak yang menduga-duga apakah Kenan bintang yang pernah main di film itu bakalan comeback lagi, teman berdua, yang cerita berbeda. Ternyata tidak sama sekali, teman berdua ya. Bocoran kisahnya udah sempat jadi pertanyaan beberapa pecinta film. Akhirnya udah 1-2 hari ini udah kebongkar, bintang-bintang yang main dalam film 5 cm Resolusi Hati yang paling baru ini adalah semuanya anak muda, teman berdua. Dan lebih, kalau dulu itu kan 5 cm yang awal itu kan di gunung, ini di pantai, teman berdua, karena ada gambar lautnya dan juga ada kayak kapal kecil, teman berdua. Nah, yang bikin spesial lagi, film ini juga dibintangi oleh beberapa artis-artis veteran, teman berdua, salah satunya Diana Pungky. Kalau dulu teman-teman generasi 90-an kayaknya sangat familiar ya, Diana Pungky familiar dengan Genie, Oh Genie. Kemudian ada juga Cut Keke, teman berdua. Jadi beberapa artis lawas yang main di film ini, teman berdua. Oke. Kita tunggu apakah film ini sesuai ekspektasi, tapi kalau enggak dimainkan sama pemeran aslinya, kayaknya teman ceritanya udah beda, teman berdua. Ini mereka bertualang di pantai ya. Oke, nanti aku balik lagi untuk kamu tetap mendengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu suka kopi lokal tidak?
2: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
1: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
2: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
1: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam.

0: Baik teman-teman, perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, kemenangan Argentina atas Cape Verde dalam lanjutan Piala Dunia 2006 disambut meriah oleh ribuan pendukung Albiceleste di Kota Ambon pada hari Sabtu ini. Euforia kemenangan tersebut membuat ruas jalan jembatan Merah Putih JMP dipenuhi oleh rautan supporter yang melawan konvoi dan pawai kemenangan. Masih mengenakan jersey biru putih serta membawa bendera Argentina mulai memadati kawasan JMP saat setelah peluit panjang pertandingan dibunyikan dan arus lalu lintas di sepanjang JMP sempat terhenti karena banyaknya kendaraan roda 2 dan 4 yang ikut dalam iring-iringan perayaan.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, teman Perdua Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maru Arar Sirait mengajak masyarakat memanfaatkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR semakin mudah memiliki rumah layak. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau perumahan Gria Kanigoro Residence 2 di Kabupaten Blitar pada hari Kamis lalu. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan program FLPP oleh masyarakat.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, tim nasional voli putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Pertandingan perempat tersebut berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Jumat 3 Juli. Skuad Merah Putih berhasil mengamankan kemenangan 3-1 langsung melalui skor ketat 25-22, 25-13, serta 28-26. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Eh, muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
3: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya, asal oles aja semua stepnya.
2: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
3: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
2: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
3: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
2: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
3: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
2: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayang.

Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?

0: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
1: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
0: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
1: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
0: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
1: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Bro FM, teman terbaik kamu ada Elliot James yang sudah menemani kamu, teman Perding. I think they call this love, teman Pro 2. Sudah jam berapa kita? Jam 3:30 ya. Luar cerah, teman Pro 2, yang mau lari sore boleh ya. Apalagi weekend kayak begini tuh saatnya olahraga lah, teman Pro 2. Apalagi kamu udah kerja ya kan, dari Senin sampai Jumat. Sabtu begini saatnya lebih santai, lebih relax. Aku mau update dulu beberapa kabar menarik masih dari dunia hiburan, teman Pro 2. Ini datang dari Taylor Swift dan Travis Kelce yang akhirnya melangsungkan pernikahan, di mana bintang pop ini menjadi bahan omongan ya selama sepekan terakhir setelah pernikahan mereka berlangsung, tapi tidak ada publikasi sama sekali karena semua para tamu dilarang membawa handphone. Wah, biar lebih private kali, teman Pro 2. Nanti kayak mungkin si Taylor ini bakal update di Instagram dia ya, baru orang-orang tahu. Oke, nanti aku balik lagi, kita mendengarkan kita di 98.4.

0: Sin, menurut kamu, kenapa toleransi antar umat beragama itu penting banget sekarang?
1: Karena kita hidup berdampingan. Nah, kalau kita saling menghargai, lingkungan jadi aman, nyaman, dan tidak gampang terpecah.
0: Betul. Nah, perbedaan agama seharusnya bukan alasan buat saling jauh, tapi jadi kesempatan untuk kita belajar saling memahami.
1: Aku setuju. Kalau hal kecil seperti menghormati teman yang sedang ibadah atau menjaga ucapan juga termasuk bentuk toleransi.
0: Kalau masyarakat kita hidup rukun, orang bisa fokus belajar, fokus bekerja, dan berkembang tanpa konflik.
1: Nah, dari situ bisa tercipta masyarakat yang adil dan makmur, karena semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk maju.
0: Jadi Sin, intinya toleransi bukan cuma slogan, tapi harus dimulai dari sikap kita sehari-hari.
1: Beda keyakinan, tetap satu tujuan, hidup damai dan saling mendukung.

teman. Perdu FM teman terbaik kamu ada give you dengan 20s teman Perdu. Kamu masih mana-mana kamu tentunya sore hari ini. Apa sih yang kamu kerjakan selama weekend teman Perdu libur begini? Kalau apa aku apa ya? Lah kerjalah ya. Nyari duit teman Perdu ya. Nanti di jam 4 kita akan adakan lagu yang sering kamu request teman Perdu di Perdu Top 20 dan 20 nasional internasional teman Perdu. Aku mau kasih kamu dulu satu lagu yang paling sering kamu dengar, salah satunya mungkin ya di sosial media. Datang dari Perunggu teman Perdu dengan ini Abadi.

teman-teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako, dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Teman perludua, pasti kamu pernah menguap. Tapi kamu harus tahu, menguap itu sebenarnya menular. Faktanya, hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang. Namun, menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang, semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada Mario J. Claude dengan Pulanglah Teman Perdua. Lagu yang sering kamu request bakalan kita putar teman Perdua satu jam ke depan sampai nanti jam 5 sore. Pastikan kamu terus dengarkan Perdua. Jadi buat teman yang sering request dari Senin sampai Jumat, boleh dengarkan kita teman Perdua. Kita buka dari lagu terbarunya Tulus dengan Teh Hijau. Tetap dengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spiracle yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar

manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Bisa no.
4: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
5: Ya. Ntar.

Baik teman Perdua, terima kasih buat kami yang masih mendengarkan Perdua FM. Ada Juicy, Luisi dengan Gurun Hujan teman Perdua. Aku mungkin pamit teman Perdua. Setelahnya ada Tio yang bakal menemani kamu ya, sampai malam pokoknya lah teman Perdua, itu intinya seperti itu. Oke, aku pamit, selamat sore dan terus dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.

Kedekatan pada anggota keluarga memang memiliki efek positif. Salah satunya adalah tempat untuk mencurahkan isi hati. Begitu pula ketika seorang anak dekat dengan sang ibu. Saat terdapat masalah pun, tingkat stres si anak bahkan ibu bisa lebih rendah. Penelitian dari Queen's University di Australia yang menemukan bahwa kedekatan fisik atau emosional dengan anggota keluarga bisa mengurangi stres situasional secara signifikan. Salah satu peneliti, Jessica Loges, PhD, mengatakan ia dan timnya ingin menguji teori evolusi baru dalam psikologi, yakni Social Baseline Theory. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa manusia beradaptasi untuk lebih terbuka pada manusia lain. Hal ini berkaitan dengan fungsi individu, di mana saat mereka jauh dengan orang yang dipercaya, fungsi individu berada di tingkat defisit relatif.

0: buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki. Hi, astaga inilai. Jang inga makang sa, suka ya pong barengan. Ala dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
1: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di sore hari ini ya, teman ya. Dan kita awali pertemuan kita dengan Top 20 Mancanegara.
1: Top 20 Mancanegara Prodo RRI Ambon, teman terbaik kamu.
0: Dan teman Pro 2, kita awali dengan Pro 2 Top 20 ya, International Top 20 teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan sebelum itu kita bakalan nge-spill dulu nih, ada yang new entry di hari ini, yaitu adalah House Tour dari Sabrina Carpenter. Tapi sayang banget, Opalite-nya Taylor Swift harus keluar dari chart Top 20 minggu ini.

Anuel, When I Knew You, Teman Pro 2 by Taylor Swift ini naik satu peringkat dari posisi ke 20 ke posisi 19 dan dilanjutkan di top chart nomor 18 ya, akan ada The Cure by Olivia Rodrigo yang juga naik satu peringkat dari minggu lalu.

Folded by Kehlani, Tomang Pro 2 sayang sekali harus turun satu peringkat ya. Dari minggu lalu yang ada di posisi ke-16 sekarang harus turun di posisi ke-17. Dan teman,

Dari minggu lalu di posisi ke-17, sekarang di posisi ke-15. Selanjutnya akan disusul sama Bruno Mars dengan Risk It All yang dari minggu kemarin standby terus di posisi yang ke-14.

Lanjut teman bro 2 ada Drake dengan Jenis ya, Stay Full. Ini dia naik dari peringkat ke-15 menjadi peringkat ke-13 ya di minggu lalu. Dan disusul dengan Hit The Wall by Gracie Abrams yang masih aja standby di posisi ke-12 ya dari minggu lalu ya teman pro 2.

Drop Dead by Olivia Rodrigo teman pro 2 harus turun dari posisi ke-7 ke posisi 11 nih minggu ini ya, sayang sekali. Oke. Dan disusul dengan Baby Doll by Dominic Fike ya, yang turun juga dari posisi ke-6 ke posisi 10 di minggu ini.

Dance No More by Harry Styles nomor 2 ya, berada di posisi ke-9, naik 1 peringkat setelah minggu lalu di posisi 10. Dan akan disusul dengan Day Day by Shakira dan Burna Boy yang naik juga 2 peringkat, minggu lalu berada di posisi 9, sekarang berada di posisi ke-8.

Di posisi ketujuh nomor 2 ada Bring Your Love by Madonna featuring Sabrina Carpenter ya. This is the iconic collaboration between those two queen. Yes, luar biasa sekali. Nah, tapi Bring Your Love ini naik 2 peringkat ya, nomor 2 dari posisi ke-9 ke posisi ke-7. Oke. Dan di posisi ke-6 nomor 2 ada lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me ya. Di posisi ke-6 ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, ada di posisi ke-8.

Tuan Pro 2 di posisi ke 6 tadi ada Hit That I Made You Love Me, dan sekarang kita masuk ke posisi ke 5 di top 20 Ambon International. Ada Fine Place to Die by Alex Warren, dan ini turun ya, sayang sekali turun 2 peringkat dari minggu lalu, ada di posisi ke 3. Dan saat ini Tuan Pro 2 ya di posisi ke 4 ada Homewrecker by Somber yang naik 1 peringkat dari posisi ke 5 di minggu lalu.

Nomor 2 di posisi ketiga ada Runaway by Lady Gaga featuring Daechi. Ini naik satu peringkat dari posisi keempat di minggu lalu ya. Dan disusul dengan di posisi kedua ada Dracula by Tame Impala featuring Jennie, yang sayang sekali harus turun satu peringkat dari minggu lalu di, dari posisi satu. Dan mungkin kita recap dulu ya dari posisi ke-20 minggu ini ada House Tour by Sabrina Carpenter. 19 ada I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Di posisi ke-18 ada The Cure by Olivia Rodrigo. 17 ada Folded by Kehlani. 16 ada Need Your Love by One Republic. 15 ada Lemonade by Aespa. 14 ada Risk It All by Bruno Mars. 13 Jenny Stifu by Drake. 12 ada Hit The Wall by Gracie Abrams. 11 ada Drop Dead by Olivia Rodrigo. 10 ada Baby Doll by Dominic Fike. 9 ada Dance No More by Harry Styles. 8 ada Day Day by Shakira featuring Burna Boy. 7 ada Bring Your Love by Madonna featuring Sabrina Carpenter. 6 ada Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Yang kelima ada Fine Place to Die by Alex Warren. Posisi keempat ada Homewrecker by Summer. Di posisi ketiga ada Runaway by Lady Gaga featuring Daechi. Dan yang kedua ada Dracula dari Tame Impala featuring Jennie.

Yes, teman Pro 2, kita masuk ke posisi pertama di top 20 internasional di minggu ini. Ada BTS by Swim yang minggu lalu ada di posisi kedua dan minggu ini menduduki posisi puncak chart di Pro 2 International Top 20 Ambon.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Teman Pro 2 kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di sore hari ini ya. Dan teman, hari ini tadi kita baru aja menyaksikan sebuah pertandingan yang menurutku sangat-sangat luar biasa sekali, antara Argentina versus Tanjung Verde ya. Nah, di mana Cape Verde ini resmi mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Argentina di babak 32 besar. Nah, meski tersingkir, teman Pro 2, tim berjuluk Blue Shark itu mencatat sejarah sebagai negara dengan jumlah penduduk paling kecil yang pernah lolos ke fase gugur Piala Dunia. Nah, dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa, Cape Verde ini juga menjalani debut yang impresif. Mereka lolos ke fase grup sebagai runner-up di grup H tanpa sekalipun kalah setelah bermain imbang melawan Spanyol dan Uruguay 2-2 dan juga Arab Saudi 0-0 menurut Al Jazeera. Nah, perlawanan mereka melawan Argentina pun juga tak bisa dibilang mudah. Teman Pro 2, Cape Verde ini sempat dua kali menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kalah 2-3 setelah babak tambahan waktu. Meskipun langkah mereka terhenti, capaian ini tetap menjadi sejarah baru buat negara kepulauan di Afrika Barat tersebut. Nah, selain mencetak sejarah di lapangan teman, keberhasilan pencapaian di fase gugur juga membuat Federasi Sepak Bola Cape Verde ini berhak atas hadiah performa sebesar $11 juta dari FIFA menurut laporan dari Associated Press. Gitu, luar biasa ya. Kalau tadi ada yang bilang ke aku, katanya Cape Verde ini kalah, tapi kalahnya itu dengan terhormat gitu. Nanti Tio bakal balik, teman Pro 2 ya, dengan sebuah informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan
1: Maghrib makna hidup kita. Untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi tuh pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan,

Kami berdua, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib buat kamu ya, yang beragama muslim dan berada di kota Ambon dan sekitarnya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Secepatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2. Informasi pertama, suasana meriah mewarnai kawasan Jembatan Merah Putih JMP Kota Ambon pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 saat ratusan pendukung tim nasional Argentina menggelar pawai kemenangan usai ia Albiceleste memastikan langkah ke babak 16 besar pada FIFA Piala Dunia 2026. Konvoi kendaraan dipenuhi bendera Argentina menyanyikan dukungan dan juga atribut berwarna biru putih menjadi pusat perhatian masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Optimisme menyelimuti para pendukung tim nasional Inggris menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026. Performa konsisten yang ditunjukkan The Three Lions sejak fase grup hingga babak ke-32 ini membuat para penggemar semakin yakin Inggris mempunyai peluang besar untuk melaju hingga partai final. Informasi ketiga, aliansi mahasiswa mendesak penguatan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama perekonomian nasional. Hal ini dikatakan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi global. Surat itu disampaikan dalam diskusi lintas organisasi mahasiswa yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional UPN, Veteran Jakarta, sejumlah organisasi mahasiswa di Jakarta. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kaseng AI yang bisa bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, ini ada sebuah kabar yang menurutku sangat-sangat menyayat hati ya. Karena ada seekor tapir yang sebelumnya viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, kawasan register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Ini ditemukan tewas setelah diduga disembelih oleh warga dan dilaporkan oleh detik.com, teman Pro 2. Nah, video yang beredar di media sosial ini memperlihatkan bangkai tapir telah terpotong-potong di sebuah lahan terbuka. Dan menanggapi kejadian tersebut, teman Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Lampung langsung berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk menyelidiki lokasi kejadian tersebut, waktu peristiwa, serta juga mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Dan teman Pro 2, perlu diinformasikan juga kalau misalkan tapir atau tenuk itu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Satwa ini merupakan juga termasuk ke dalam kelompok The Big Five Mammals Pulau Sumatera bersama dengan Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan juga Beruang Madu. Karena itu juga perburuan maupun pembunuhan terhadap tapir ini dapat diproses secara hukum, teman. Dan perkembangan terbaru, teman Pro 2, Polda Lampung ini telah mengamankan ya 4 orang yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir tersebut. Dilaporkan oleh CNN Indonesia, berdasarkan penyelidikan sementara, satwa itu dibunuh, dipotong-potong, lalu dagingnya dibagikan kepada warga. Selain 4 pelaku yang telah ditangkap, 2 orang lainnya ini masih menjalani masih dalam pengejaran atau DPO menurut Polres Mesuji. Oke, teman Pro 2, jadi mungkin kedepannya kita harus lebih aware lagi dengan ya hal-hal satwa liar seperti ini ya, karena biar bagaimanapun juga mereka adalah hewan-hewan yang dilindungi. Jadi bagaimanapun kita juga harus melindungi mereka, tidak untuk memburu ataupun juga membunuh mereka gitu. Nanti dia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya, teman. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk! Jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2 pernah agak terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

98,42 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho malam hari ini ya. Dan teman ini dari CEO Xbox ya, Asya Sharma, ini kembali menyoroti mahalnya biaya gaming. Setelah sebelumnya mengakui harga Xbox Game Pass sudah terlalu mahal bagi sebagian pemain, ia juga menilai biaya menikmati video game secara keseluruhan kini semakin sulit dijangkau oleh pasar yang lebih luas selama Pro 2. Nah, melalui memo internal ya yang ramai beredar usai ia ditunjuk sebagai CEO baru Xbox, Sharma ini mengakui bahwa Xbox Game Pass saat ini sudah terlalu mahal bagi sebagian pemain. Menurutnya juga Microsoft perlu menghadirkan value yang lebih baik dalam jangka pendek, sekaligus juga mengembangkan sistem Game Pass yang lebih fleksibel di masa depan gitu. Dalam kesempatan terpisah teman, Sharma juga kembali mengangkat isu yang sama. Menurutnya juga semakin sulit membayangkan konsumen umum bersedia atau mampu mengeluarkan ribuan dolar sepanjang satu generasi konsol ya, mengingat harga perangkat keras game A3 ya, hingga layanan berlangganan.

kalian berada. Kalau misalnya kita lihat ini ya, ada satu komentar ya, biaya game konsol ini makin mahal untuk biaya games makin mahal untuk konsol, makin kesini makin mikir mau beli PS5 apa Nintendo Switch, berusaha nggak main game bajakan, tapi game orinya aja udah selangit harganya. Mungkin alternatifnya beli game-game di stream, nunggu diskon. Nah, makin worth it lagi beli Steam Deck, gitu katanya Muhammad Husen Fadilah. Oke, okay. Ya mungkin ini bisa jadi solusi buat kamu juga, teman Pro 2. Nunggu diskon ya, biar beli game itu makin worth it, atau beli Steam Deck gitu. Nanti Tio bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya buat kamu tetap stay tune terus aja di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

Well, well, well, well. Kamu masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, Taman Pro 2 buat kamu sekarang ini. Boleh dong cek dong kalian sedang melakukan aktivitas apa di malam minggu yang sangat-sangat cerah ini ya, teman ya. Cuaca Kota Ambon kayaknya agak random. Kemarin sempat hujan beberapa hari ya. Cuman sekarang cerah lagi, thank God. This is happening again. Dan buat kamu pastinya juga kalau misalkan hari ini lagi having time with your friends or your beloved one, it's kind of good things because the weather is so good, and I think wherever you go, it's going to be good. and yes, Teman Pro 2. Dan mungkin I think to get the dinner tonight is one of the best plan, yeah, to spend this beautiful night. Mungkin kalian makan sambil in the underneath of the stars ya. Aku yakin pasti langit di atas sana juga cerah banget. Dan kemarin kayaknya bulannya juga bagus ya, teman ya. By the way, ngomong-ngomong soal makan ya, Teman Pro 2, kalau biasanya dinner itu tuh identik sama meja makan di rumah ataupun di restoran kayak kalian yang sekarang ini. Nah, di sini tuh ada yang beda, Teman Pro 2. Ada 6 atlet skydiving ini justru melakukannya sambil terjun payung. Sambil terjun bebas dari pesawat di ketinggian sekitar 13.000 kaki atau hampir 4.000 meter. Wow, luar biasa sekali ya. Dan Teman Pro 2, aksi nyeleneh bertajuk Dinner for Six ini itu resmi diperkenalkan oleh brand hiburan action sports yang dikenal lewat berbagai aksi es krim dan stand di luar nalar. Ada Nitro Circus ya sebagai stand terbaru ya, yang diklaim belum pernah dilakukan sebelumnya di dunia skydiving, Teman Pro 2. Dalam video yang diunggah di akun resmi mereka pada tanggal 2 Juli lalu ya, jadi terlihat itu sebuah meja makan lengkap dengan secara lengkap ya, ada makanannya kayak ada beef stick, terus juga ada nggak tahu put a glass on that, mungkin kayak wine or something like that, tapi itu kayak nggak ini sama sekali, maybe it's ya, yeah, they set it that things. Terus dalam video yang diunggah tersebut itu di ya, meja makannya itu lengkap ya, dengan they are sitting on the table, didorong keluar dari pesawat di atas langit Eloy, Arizona, Amerika Serikat, yang bikin geleng kepala. 6 atlet itu tetap duduk mengelilingi meja tersebut saat memasuki fase free fall ya. Meja itu bahkan sudah ditata layaknya jamuan makan malam sungguhan, lengkap dengan taplak putih, gelas wine, dan peralatan makan hingga hidangan steak yang sudah tersaji. Selama sekitar 40 detik, Teman Pro 2 ke 6 atlet yang dipimpin oleh pasangan skydiver profesional Steve Curtis dan juga Sarah Curtis itu sangat menikmati sekali momen makan bersama sambil melayang di udara sebelum akhirnya melepaskan diri untuk membuka parasut masing-masing untuk mendarat dengan aman. For your information, teman, aksi ini juga mereka lakukan untuk sebagai campaign event tour mereka yang bertajuk Nitro Circus 2.0 tour ya, yang akan dimulai di dalam waktu dekat gitu. Wow, luar biasa ya. Kalau kamu mungkin mau coba, Teman Pro 2 ya, having dinner in the above of the sky, I think this is a good things or maybe something that kinda maybe makes you dead, I guess. But anyway, Teman Pro 2, ini adalah bagian dari campaign. Menurut ini sangat-sangat gokil banget. Aku penasaran sih ini mejanya nanti gimana maksudnya. Apakah juga dilengkapi dengan parasut? Tapi kayaknya juga gitu sih ya, dilengkapi dengan parasut juga ya, nggak mungkin kalau enggak dong ya. Well, teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman, malam hari ini ya, aku yakin kalian sekarang sedang ya menikmati malam minggu kalian, entah itu dengan pasangan kalian ataupun dengan orang-orang terdekat kalian yang pastinya ya. Atau mungkin kalian sedang menuju ke suatu tempat, pokoknya hati-hati di jalan ya. Ambon, cuaca hari ini memang sangat-sangat enak banget kalau misalnya kita dinikmatin dengan orang-orang terkasih ya. Dan teman Pro 2 baru aja masuk, ini dari Bagas. Ya, request lagunya Sumpah Mati by Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Semangat katanya siarannya ya, Min. Okay, siap. Siap Bagas ya. Lebih semangat lagi kalau misalkan dianterin kopi ke sini ya. Enggak bercanda dong. Nanti langsung aku puterin aja Sumpah Mati by Nicky Baker dan Andi Rianto. Special buat Bagas.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Nomor 2 kalau masih ditemenin sama Tio Nugroho di Jaga Malam ya teman. Di malam minggu ini ada kabar baik juga yang datang dari sektor ganda putra Indonesia, Jenny Shen dan juga Aldila Suciadi ya, yang sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris yaitu Harry Dart dan juga Maya Lamsdim. Dan dua set itu langsung dengan skor 6-3, 6-4 di All England Club London, teman Pro 2. Terus dilansir dari antara.co.id, teman. Kemenangan ini juga sekaligus membalas kekalahan mereka dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu. Jenis dan juga Aldila ini tampil lebih dominan sejak awal pertandingan, menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup laga dalam waktu 1 jam 30 menit. Usai pertandingan, teman, Aldila ini mengatakan mereka berusaha fokus menjalani setiap poin tanpa terlalu memikirkan skor yang sedang berjalan, karena momentum di nomor ganda bisa berubah dengan sangat cepat. Ia juga menyebut konsistensi bermain tetapi tetap agresif dan meminimalkan kesalahan sendiri menjadi faktor yang membantu mereka mengamankan kemenangan kali ini. Dan hasil ini juga menjadi penebusan manis, teman, bagi Jenis setelah langkahnya di nomor tunggal putri terhenti di babak kedua usai kalah dengan petenis Australia Daria Kasatkina. Dan kini Jenis masih melanjutkan perjuangannya di Wimbledon 2026 bersama Aldila di sektor ganda dan akan menghadapi lawan berikutnya di babak kedua di babak kedua gitu. Best luck ya buat kalian berdua, semoga bisa membawa yang terbaik buat

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Okay, alright, oh damn, yes. Single terbaru dari Salma Salsabil, teman pro 2 dengan Hachu. Dan aku bakal kasih satu informasi lagi teman. Ini momen lucu terjadi usai Laga Piala Dunia 2026 di Toronto saat Drake ini bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Keduanya ini sempat berfoto bareng ya setelah pertandingan. Lalu Drake mengunggah momen tersebut ke story Instagram pribadinya di @champagnepapi. Oke, dalam captionnya rapper asal Kanada itu bercanda soal perbedaan tinggi badan mereka dan menulis kalau misalkan tinggi badan mereka sebenarnya sama gitu. Dan gak lama setelah itu Cristiano Ronaldo juga langsung mengunggah foto yang sama di story akun miliknya ya lewat captionnya. CR7 ini menuliskan senang bisa jadi tamu di negaramu yang ditujukan kepada Drake. Dan pertemuan keduanya ini terjadi setelah Portugal menang dramatis 2-1 atas Kroasia pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada pada hari Jumat tanggal 3 Juli lalu. Portugal ini memastikan tiket ke babak 16 besar lewat gol Cristiano Ronaldo dan Gonçalo Ramos. Dan foto versus caption, gimana menurut kamu teman berdua?
1: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap, kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran, namanya Smart Glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
1: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Selamat berdua, kalau masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman. Dan kali ini malam yang sangat spesial banget karena ya ini adalah malam minggu teman berdua, yang pastinya kalian juga sedang menikmati malam minggu ini bersama teman-teman kalian. Dan kalau malam minggu itu identik pasti dengan begadang ya gak sih? Tapi janganlah kamu begadang teman berdua kalau misalkan tiada artinya, asik. Kayak lagu siapa tuh ya, Roma Irama kah? Dan teman, tadi kita sudah nge-spill banyak sekali informasi terkait dengan apa yang terjadi di dunia kita ini ya, yang fana ini tentu saja. Gak mau soal Piala Dunia juga ya teman Pro 2, kita masih dalam suasana yang sangat-sangat luar biasa sekali ya, yang sangat-sangat hangat sekali terkait dengan Piala Dunia. Bahwa besok, malam ini kah? Oh ya, malam ini teman Pro 2 ya, malam ini pukul 00 waktu Indonesia Barat ini akan ada jadwal Kanada versus Maroko di putaran ke-16. Aduh, kalian pilih siapa nih? Atau kalian mendukung siapa nih? Kayaknya Maroko bakalan lebih unggul daripada Kanada. Ini prediksiku ya, cuman kayak balik lagi ke kalian semua, kayak kalian mendukung siapa. Terus besok juga ada, bakalan ada Paraguay versus Prancis teman. Ini sih kalau ini sih aku ya, kita semua bakalan tahu kalau misalkan siapa yang akan menang ya. Kalau aku sih pasti ya Prancis lah. Prancis tuh sejauh ini kayak masih jadi klub yang sangat-sangat top tier gitu ya di Piala Dunia tahun ini ya. Terus next di putaran 16 juga bakalan ada Brazil versus Norwegia teman Pro 2. Nah, kalau dua timnas ini ketemu, jujur aku belum bisa memprediksi karena menurutku ini sama-sama kuat ya, meskipun aku one of big fan, not that big, but actually I'm a fan of this green country which is Brazil teman Pro 2. But all we know that the Norwegia is the one that we can underestimating, yes, because Norwegia ini juga kemarin juga lumayan bagus gitu mainnya. Terus ya masih banyak lagi ya, di tanggal 6 nanti juga bakalan ada Meksiko versus Inggris teman Pro 2. Ini Pak Bodil Matimena ini pendukungnya Inggris ya. Kayaknya aku juga bakalan nge-shipping Inggris deh kayaknya deh ya, untuk melaju lagi ke babak selanjutnya gitu. Dan pokoknya teman Pro 2, apapun itu nanti hasilnya ya, masuk yang masuk ke perempat final berarti itu adalah yang terbaik. Kita nantikan saja nanti pertandingannya seperti apa, dan tentu saja juga update terus informasinya lewat rri.co.id ya. Oke teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi ya, masih ada beberapa waktu lagi buat kita ngobrol, chit-chat, atau buat kamu yang mau sharing-sharing juga boleh, aku tungguin sampai jam 11. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
2: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
1: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
2: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
1: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
2: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
1: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
2: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
1: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Well, teman berdua, The Drop Dead by Olivia Rodrigo ya. Lagu ini semangat banget tapi kayaknya agak menyayat hati gitu ya. Tapi teman berdua ya, ini sebentar lagi kita akan menjelang pukul 11 malam. Itu artinya aku juga untuk satu jam ke depan kita akan mendengarkan jazz music aja. Buat kamu pokoknya tetap semangat buat hari ini ya, semangat istirahat juga. Dan aku nanti bakal balik lagi kok, tenang aja di jam 12 nanti. Dan teman program, maybe this is the last time we going to talk, but we can just have another time. Tomorrow I will back here in the same time, di jam 5 sampai jam 12 malam lagi. Pokoknya sleep well hari ini, tetap semangat ya, tetap stay tune terus. Dan satu jam ke depan kita akan mendengarkan jazz music.

Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Kami berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 5 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman berdua kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 5 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: tea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, you station on a crap.
1: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Maluku, Dita Aditya Nugraha, menegaskan inflasi di Maluku dapat dikendalikan melalui pengendalian harga. Dita dalam siaran pers pada hari Jumat lalu mengatakan bahwa bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, inflasi harus dapat dikendalikan. Meski pada Juni 2020 inflasi bulan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, ia menyampaikan menghadapi kondisi tersebut, TPID terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Kementerian Perindustrian Kemenperin menolak ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2004. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Amirianti Punguan, meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut. Menurut ketentuan itu tidak tepat dimasukkan dalam Permenkes.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0 pada babak 32 besar bermain di Houston Stadium pada hari Minggu 5 Juli. Atlas Lions tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak pertama dan kedua. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: Ah,

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua, selamat pagi. Aku masih menemani kamu hari ini. Seperti biasa teman Perdua ya, beberapa kabar menarik bakal menemani kamu tentunya pagi hari ini. Gimana nih dengan hari kamu? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Maroko udah memastikan langkah ke babak 8 besar setelah mengalahkan Kanada dengan skor lumayan 3-0. Jadi yang mengatakan bahwa Maroko adalah kuda hitam, no, Maroko itu bukan kuda hitam teman Perdua ya. Mereka itu udah kayak pemain-pemain hebat sekarang ini teman Perdua. Oke, nanti aku bakal balik dengan beberapa kabar menarik. Sekarang Perancis ada main lawan Paraguay yang kemarin ngalahin Jerman teman Perdua ya kan. Kemudian Perancis menang ya. Tapi Perancis adalah salah satu raksasa yang sangat meyakinkan hingga saat ini ya. Hampir semuanya main clean sheet, hebat Perancis ini. Kayaknya Perancis ini 3 tahun terakhir adalah salah satu generasi emasnya Perancis ya. Mereka juara 2018, runner up di 2022. Jangan-jangan kali ini mereka juga bakal masuk semifinal nih teman Perdua. Oke, tapi aku pengennya sih Bang Dodo ya yang menang. Ini karena Jerman udah kalah kan. Aku menjagokan kalau nggak Spanyol, Portugal. Tapi mereka ketemu nanti di 16 besar ya kan, atau mungkin Maroko ya, salah satu. Bukan kuda hitam lagi sih Maroko ya, salah satu pemain hebat dari Afrika. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar,

Baik teman, perlu kita update beberapa kabar menarik pagi hari ini. Salah satunya dari Coldplay, di mana arsip rekaman awal grup band Coldplay yang mencakup demo lagu yang dimasukkan dalam tema film James Bond akan dilelang melalui platform Wax Putik pekan ini. Menurut siaran Billboard pada hari Senin, arsip rekaman awal Coldplay yang akan dilelang meliputi kaset studio dan demo dari sisi awal yang mendahului dan membantu pembentukan album debut band yang bertajuk Paracatus tersebut. Nah, koleksi akan dilelang sebagian besar berasal dari produser, mixer, dan teknisi Inggris Chris Ellison dan berpusat pada sesi Blue Room Coldplay di Orinoco Studio London, yang direkam tak lama setelah band menandatangani kontrak dengan Parlophone, berarti wawansi awal-awal karir dari Coldplay, teman Pro 2. Memang kalau lelang itu pasti bakal banyak orang ini ya, karena beberapa barang-barang lain tidak ada duplikasinya, teman Pro.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Nah, informasi lainnya masih dari dunia hiburan. Teman Perdo ini, saluran televisi dan jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob. Wah, Hari SpongeBob ya. Pada 14 Juli mendatang, yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial, melansir dari Variety, waktu hari Selasa kemarin, Nickelodeon menyiapkan sederet rangkaian perayaan antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisuar SpongeBob Tom Kenny pada 14 Juli. Kemudian episode-episode favorit juga ditayangkan di Nickelodeon mulai dari 14 Juli pukul 2 waktu setempat, bersamaan dengan maraton sepanjang hari dari Nicktoons dan Nick Pluto serta pengambil alian SpongeBob di situs mereka. Wah, jadi Hari SpongeBob berarti tanggal 14, dicatat teman Pro 2. Apakah kita harus pakai pakaian SpongeBob, baju SpongeBob? Nah, kemudian saluran TV resmi Patrick Star akan diluncurkan pada hari yang sama dengan klip video pendek, kompilasi dan share langsung dari The Patrick Star Show dan SpongeBob SquarePants.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: eh, jadi kan itu kan?
1: Iya udah kok, jadi eh sama Mbak.
0: Sih?
1: Iya kok, jadi sama Mbak.
2: Coba lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, dear.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Nah teman, perlu informasi lainnya, grup idola K-pop Tan atau BTS dinobatkan sebagai tamu kehormatan di kota La Plata, Argentina yang akan menjadi rangkaian konser mereka. Kabar itu disampaikan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS sebagaimana dikutip dari laporan Yonhap pada hari Sabtu, dengan kota La Plata secara bulat menyetujui pemberian gelar tersebut dalam sidang pleno sebagai satu bentuk penghormatan resmi tertinggi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada BTS. Bersama peraturan setempat, gelar tamu kehormatan diberikan kepada tamu-tamu terkemuka serta tokoh yang diakui secara internasional di bidang budaya dan juga seni. Menurut pejabat kota, BTS menerima penghargaan tersebut atas pengaruh budaya mereka di tingkat global, advokasi terhadap hak-hak generasi muda, serta kontribusinya dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Kini

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Prodo FM teman terbaik kamu ada di Lister dengan Perahu Kertas teman Prodo. Sekarang ada Paraguay lawan Prancis. Paraguay yang kemarinnya ngalahin Jerman ya teman Prodo di babak adu penalti ya kan, babak 30 besar ketika extra time-nya tidak bisa menghasilkan siapa yang menang, akhirnya lanjut ke tendangan penalti ya kan, Jerman pulang. Saat ini lumayan keren teman Pro 2 ya, karena Paraguay bisa masih menahan imbang dari Prancis, walaupun Prancis mainnya bagus banget ya hari ini teman Pro 2. Oke, di atas kertas mungkin banyak orang yang menjagokan Prancis ya, karena Prancis menghasilkan clean sheet selama gelar Piala Dunia, belum pernah kalah juga, apalagi draw teman Pro 2 ya. Oke, nanti aku balik lagi setelah ini, tetap dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Welcome naman, Drew Baika Mada, Fallen juga Siska Saras, serta Nico dengan swipe kanan-kiri. By the way, teman-teman perlua, saat ini pertandingan Prancis dan Paraguay sudah memasuki menit ke-90 plus. Artinya, satu lagi waktu tambahan, karena waktu tambahan kan 10 menit ya, akan segera berakhir teman-teman perlua. Dan saat ini lagi unggul Prancis dengan skor 1-0. Kalau misalkan Prancis mempertahankan ini, berarti Prancis luar biasa teman berdua ya, sampai sekarang belum terkalahkan di Piala Dunia, luar biasa. Oke, kita hadirkan dulu satu dari Judika buat kamu. Tak mungkin bersama, tak mendengarkan itu di 98.4 teman terbaik kamu.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini.

kreatif Ekram juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Perdu FM teman terbaik, kamu ada Ivan 70 dengan Jangan Paksa Rindu teman Perdua. Kita update dulu informasi. Mungkin kalau aku informasi tentang pertandingan sebelumnya, mungkin kamu udah tahu ya, pertandingan sebelumnya dimenangkan oleh Prancis atas Paraguay teman Perdua, dan berhak lolos ke babak selanjutnya, itu babak 8 besar. Nggak terasa ya udah mau 8 besar aja. Padahal kemarin itu baru babak kualifikasi teman Pro 2. Kita update informasi dari dunia hiburan kali ya teman Pro 2 ya, karena kalau soal bola kayak semua udah pada tahu. Nah, ini datang dari pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita teman Pro 2, di mana produser sekaligus sutradara Nuya Susantono mengatakan bahwa pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati oleh semua generasi. Nah, ia menuturkan gagasan untuk menempelkan lagu-lagu Malik and the Essentials di panggung pertunjukan musikal akan menghadirkan karya yang bisa menjadi jembatan lintas generasi yang sudah dibicarakan sebelumnya teman Perdua ya, bahkan dari tahun 2003. Nah, Nia juga menceritakan bahwa proses pemilihan lagu-lagu untuk pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita ini mencakup kegiatan mendengarkan semua lagu dalam 9 album Malik and the Essentials. Dalam proses itu Nia mengaku mendapat banyak inspirasi lirik dan bunyi-bunyi dalam lagu-lagu Malik and the Essentials dan membantunya membangun cerita pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita.

0: tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.
2: Bisa potong lagi usaha.

0: merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas.
1: Ayam jago.
0: Menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Pro FM teman terbaik kamu. Nah, kamu mungkin udah tahu ya bahwa minyak dunia itu sudah turun, tapi kenapa Pertamax enggak turun-turun, teman Pro 2? Nah, ini harga Pertamax sebelum mengalami penurunan meski harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir sudah melandai, teman Pro 2. Nah, sejumlah ekonom menilai bahwa keputusan pemerintah dan PT Persero Pertamina mempertahankan harga BBM non subsidi beroktan 92 itu masih dapat dimenangkan karena penetapan harga tidak hanya bergantung pada pergerakan minyak mentah global. Seperti yang diketahui bahwa per 1 Juli kemarin Pertamina menahan harga Pertamax di level 16.250 per liter, sama seperti setelah penyesuaian pada 10 Juni. Di saat yang sama, harga sejumlah BBM non subsidi lain justru mengalami penurunan, seperti Pertamax Turbo RON 98 misalnya turun 1.450 per liter menjadi 19.300, sementara Pertamax Green 95 juga tetap dipertahankan di level 17.000 per liter. Ekonom Universitas Pajajaran Yayan Satyakti menilai bahwa keputusan mempertahankan harga Pertamax sebenarnya sudah dapat diperkirakan lewat model perhitungan yang mengacu pada formula penetapan harga pemerintah serta pola kebijakan Pertamina, dan ini mengacu pada perusahaan plat merah tersebut selama ini penerapan strategi price smoothing atau penghalusan harga sehingga membuat penyesuaian harga BBM tidak selalu mengikuti naik turunnya harga minyak dunia secara langsung. Jadi gitu penjelasannya teman Pro 2. Jadi gak usah protes ya, udah dijelasin kayak begitulah. Oke, nanti aku balik lagi setelah ini teman Pro 2. Tetap dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.